0: RRI Pro 2 Gorontalo juga. Sebenarnya sih teman-teman penyiar RRI Gorontalo beberapa ada yang datang hari ini ke Manado karena memang besok kita ada ujian UKWR. Jadi mereka akan menjadi bagian-bagian baru sebagai jurnalis-jurnalis terhebat milik Sulawesi Utara. Dan serunya lagi juga kalau kita bisa ketemu ya kan kapan-kapan. Siapa tahu kamu bisa main-main juga. Kalau RRI Malalayang itu sebenarnya bukan kantor RRI ya. Jadi kayak itu auditorium, gedung serbaguna sama rumah dinas. Sementara kalau kantor studionya semuanya ada di RRI Tikala gitu. Jadi memang terpisah bukan terbeda. Jadi memang RRI itu punya dua gedung yang terpisah begitu ya. Saking mewahnya. Gak ada yang bercanda. Aduh, teman Pro 2. Nih, kita mau ngomongin yang pasti-pasti aja ya. Tidak ada bercanda-bercandaan di sini, apalagi kalian semua penggemar The Lord of the Ring. Jadi aku adalah salah satu fans The Lord of the Rings, teman Pro 2 garis keras banget, bahkan aku dulu nontonnya waktu masih kimcil banget, masih kecil banget, dan itu juga terinfluence dari kakak aku yang sampai sekarang tuh aku kalau nonton film yang fiksi zaman dulu kerajaan gitu-gitu ya, itu suka banget. Kayak kemarin juga terngiang-ngiang sama Odyssey yang menurut aku Odysseus tuh keren banget dalam versi yang sekarang, yang sampai aku pengen gitu untuk rewatch lagi gara-garanya ya emang sebagus itu. Dan tiba-tiba belakangan juga banyak film-film bertemakan kerajaan ya yang bakalan turun, termasuk salah satunya adalah The Lord of the Rings, The Rings of Power. Jadi mereka udah masuk bagian ketiga. Ini series ya teman Pro 2, dimana memang serial yang satu ini akan membuat kalian semua deg-degan parah karena bakalan lebih brutal dari sebelumnya, di mana kali ini di musim ketiga akan menggandeng aktor Simon Pegg untuk mengisi suara Balrog. Kamu bisa ngebayangin suara Balrog diisi sama Simon ini yang aduh bakalan berat, menyeramkan gitu ya. Kayak dikejar-kejar Ma'juj gitu teman Bro 2. Dan menurut laporan dari Variety di hari Jumat dalam presentasi dari acara San Diego di Comic Con gitu ya, mereka bilang bahwa The Lord of the Rings, The Rings of Power ini di musim ketiga diumumkan menggandeng Simon Pegg dengan alasan karena memang ngisi suara Balrog sendiri itu, si monster raksasa yang tidak terkalahkan ini, memang lebih cocok dengan dia. Dan banyak orang yang merasa bahwa ini akan menjadi salah satu pencapaian terbaru untuk sequel ketiga. Selain itu ada Amazon Studio yang juga ngerilis tampilan perdana untuk musim ketiga The Lord of the Rings, The Rings of Power, yang ya udah kalau menurut aku ini sudah merepresentasikan kehororan dari sequel ketiga yang akan kita nanti pada tahun depan. Jadi mudah-mudahan teman Pro 2 kita semua masih umur panjang biar bisa menikmati yang satu ini, dan mudah-mudahan juga kita masih bisa dikasih kesempatan untuk nonton film-film bagus di tahun depan ya. Amin, kita doakan. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

mana dia gak berasa udah jam 2 lewat 51 menit. Dan seperti biasa karena ini adalah hari Minggu teman Pro 2, saatnya kita bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan juga International Top 20 sampai jam 5 sore nanti, sebelum kamu bertemu sama Vika yang bakal menemani kalian semua di sore ceria. Kalau gitu thank you so much untuk semua teman Pro 2 yang udah menyumbangkan 103K hari ini, untuk loyalitas kalian semua, buat Boya, buat Lins, buat Pinta juga yang baru join, dan untuk semua teman Pro 2 lainnya yang gak bisa aku sebutin satu-satu, buat Zafran ya, ada Zul, Amai juga, ada Neti yang tadi udah sempat mampir juga. Intinya nanti kita bakal bertemu kembali di hari Rabu deh kalau gak salah jadwal aku siaran ya. Yang pasti semuanya tetap sehat aja, tetap dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Kalau belum punya RRI Digital, tolong download lewat App Store dan juga Play Store. Kalau gitu aku pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan, bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment.

0: ya, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikra.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ke Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 Nasional.

0: Howdy howdy teman perdua seluruh Indonesia, kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin entry chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 4, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman kedua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mengudara langsung dari Puncak Tikala Manado di Minggu 26 Juli 2026. Happy Sunday, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria, dan seperti biasa aku bakal nemenin waktu santai kamu ya di sore di hari Minggu ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. So, gimana nih weekend kamu? Seru gak? Harusnya seru dong. Namanya juga weekend ya kan. Dan tadi ikutan mantengin relay top chart gak nih bareng Pro 2 Jakarta. Asli lagu-lagunya nagih semua ya. Banyak banget lagu-lagu asik nih yang baru. Dan juga pastinya juga ada di playlist favorit aku di sore hari ini juga gitu kan. Kalau kamu ada lagu yang paling bikin terngiang-ngiang gak dari chart tadi nih yang ngikutin, ayo. Nah, buat kamu yang sore ini mungkin lagi mager-mageran di kamar nikmatin sisa hari libur kamu, atau yang mungkin juga masih di jalan gitu ya, jalan-jalan sore keliling kota Manado, yuk sini gabung ya. Aku udah siapin deretan lagu terhits dan juga paling update pastinya yang dijamin bikin mood kamu makin naik dan siap buat ngadepin hari Senin besok. Dan seperti biasa nanti aku juga bakal bagi-bagi informasi kayak perakiraan cuaca terbaru dari BMKG plus obrolan-obrolan seru lainnya yang pastinya sayang banget buat dilewatin gitu ya. Dan aku juga mau info buat yang mau lihat aku siaran sore hari ini, mau nonton radio. Nonton radio, nonton Pro 2, aku juga lagi live di TikTok ya. Di TikTok Pro 2 Manado, duanya angka. Langsung aja cari dan kita seru-seruan di sana. Oke deh, kita langsung aja buka Sore Ceria edisi weekend hari ini dengan playlist yang pastinya pas banget buat nemenin sore kamu. So, jangan kemana-mana, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Flash info.
1: Sahabat Radio tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas. Flash Info.

Balik lagi di Sore Ceria, pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih ditemenin ya minggu sore kamu sama aku, Vika Hamzah gitu kan. Dan khusus hari ini pastinya suasana di beberapa sudut Sulawesi Utara, apalagi di area Minahasa, lagi rame dan hangat banget, enggak sih? Karena katanya kan hari ini juga bertepatan dengan hari

Nah, buat kamu mungkin teman Pro 2 yang ada di area Minahasa dan sekitarnya yang lagi merayakan gitu ya, selamat ya mengucapkan. Selamat merayakan hari pengucapan ya, dan selamat berkumpul juga mungkin ya bareng keluarga besar dan juga orang-orang tersayang gitu. Aku bisa bayangin sih keseruan di sana gitu ya, pastinya keluarga kumpul, terus habis itu juga meja makan penuh banget sama makanan ya kan. Tinggal comot aja, tinggal pilih aja. Seru banget, enak banget. Aromanya kayak nyampe nih ya, kerasa ke studio nih kayaknya nih ya. Tetap jaga kesehatan ya teman Perdu ya, walau lagi keliling dan makan enak gitu kan ya. Dan yang paling penting, selamat bersyukur atas segala berkat yang luar biasa sampai hari ini pastinya. Dan sebenarnya ini hal yang unik banget sih menurutku ya, apalagi kan aku perantau juga dari luar kota Manado, yang merantau di Manado gitu kan. Dan banyak banget hal-hal baru yang aku temui, salah satunya adalah hari pengucapan ini gitu ya. Kemarin tuh sempet bingung, ada apa sih kok hari pengucapan kayaknya banyak banget nih, rame banget nih yang bahas gitu kan. Oh ternyata, wah ini jadi momen gitu ya untuk bersyukur gitu kan hari ini gitu ya. Kalau gak salah tuh kemarin ada yang info juga yang berkaitan sama panen gitu ya, dan juga hasil bumi yang melimpah gitu di Sulawesi Utara. Dan inilah momen yang tepat untuk bersyukur atas hal itu. Dan sore ini banyak juga yang gabung di TikTok Pro 2 Manado nih. Ada Linlin ya, Linlin juga bagi-bagi ceritanya tentang seputar pengucapan ini. Katanya hampir setiap rumah open house katanya kalau pengucapan ini gitu.

Jadi kalau misal yang aku tahu nih dari yang teman-teman Pro 2 bilang, katanya kalau di pengucapan itu benar nggak sih rundown-nya pagi sampai siang biasanya ibadah syukur gitu ya di gereja, abis itu jamuan makan-makan di rumah-rumah gitu ya, benar ya? Ih, seru banget sih kalau emang benar kayak lebaran ketupat gitu ya. Jadi oh sama ini juga sih, kemarin juga sempat aku agak-agak culture shock juga dengan lebaran ketupat, karena kemarin kan aku sempat juga lebaran di sini ya. Jadi aku waktu lebaran Idul Fitri kemarin tuh nggak pulang ke Jakarta dan merasakan gitu yang namanya momen lebaran di sini, dan ternyata tuh ada lebaran ketupat di mana sampai hampir setiap hari gitu ya orang-orang open house gitu, dan aku juga dapat undangan bahkan sampai ke H+3 minggu dari hari raya pun juga masih ada gitu undangan untuk lebaran ketupat, yang menurut aku itu amazing sih. Karena biasanya kalau di Jakarta lebaran paling ke saudara aja gitu ya, bahkan walaupun paling lama gitu ya, paling sampai H+7 gitu, itu semua saudara udah didatengin gitu ya. Nah sedangkan di sini tuh yang bukan saudara, yang cuman kenal aja juga diundang, siapa aja boleh mampir gitu ya, H+7, H+2 minggu, H+3 minggu gitu kan, bahkan yang baru kenal juga ayah sini boleh katanya waktu itu ya. Waktu itu aku juga ada tetangga-tetangga yang baru kenal pun juga sampai disuruh mampir gitu ya untuk makan. Jadi menurutku itu satu keunikan juga yang ada di Sulawesi Utara ya, yang aku temuin gitu. Dan menurutku positif banget gitu, karena jadinya kerasa banget kota toleransinya gitu ya, dan juga kebersamaannya, persaudaraannya gitu, nggak lihat backgroundnya dari suku apapun, agama apapun, pokoknya semuanya menyatu dan rukun. Aduh, yang kayak gini-gini harus dipertahankan ya, karena positif banget ya teman Pro 2. Nah pastinya buat kamu yang mungkin sore ini juga lagi OTW pulang dari pasiar gitu ya,

0: Eh, ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Masih di Sore Ceria, cuma di Pro 2 Manado gitu kan. Nah teman Pro 2, karena sekarang kan udah jam 17.49 waktu Indonesia Tengah, which means sekitar 6 menit lagi gitu ya, untuk menuju azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Jadi nanti kita akan rehat sejenak dulu, tapi sebelum itu aku bakal puterin lagu-lagu islami juga ya. Tapi sebelum kita rehat sejenak, aku juga mau ngingetin juga buat kamu yang pengen terus update informasi dan juga pastinya gak mau ketinggalan siaran dari Pro 2 Manado gitu kan, dengerin lagu-lagu hits yang diputerin kapan aja dan di mana aja. Kamu harus wajib langsung aja download aplikasi RRI digital di smartphone kamu ya. Jadi siaran Pro 2 Manado ataupun Pro 2 manapun dari Sabang sampai Merauke kamu bisa dengerin di situ ya. Dan juga kamu bisa explore berbagai konten yang variatif yang ada di situ. Jadi buruan unduh aja di Play Store ataupun App Store, karena semua konten ada di dalam satu genggaman cuman di RRI Digital. Oke deh, buat kamu-kamu yang sekarang masih dengerin Pro 2 ya, thank you banget. Setelah ini aku akan puterin lagu-lagu islami untuk mengantarkan kamu semua dengerin azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Welcome back to Sore Ceria, pastinya cuma di Pro2 Manado. Selamat datang kembali buat kamu yang dari tadi gak beranjak, thank you banget ya. Dan welcome juga buat kamu yang baru aja tune in. Gimana, udah makin fresh dan tenang dong badannya setelah kita tadi rehat untuk ibadah sholat maghrib, ya gak sih? Sekarang waktunya kita lanjutin lagi keseruan sore ini, pastinya sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti ya, masih ditemenin sama aku Vika Hamzah. Dan di jam-jam nanggung menuju malam kayak gini, biasanya emang paling pas dong ditemenin sama musik yang asyik. Jadi buat kamu yang lagi di jalan pulang sambil nembus jalanan di kota Manado yang mungkin ya masih ada beberapa titik sudut yang padat gitu kan, apalagi sekarang juga kayak tadi aku bahas, hari ini ada hari pengucapan gitu kan, atau yang mungkin juga hari ini masih kerja kayak aku gitu kan ya, lagi masuk shift gitu kan, dan lagi beres-beres mau pulang gitu kan, atau yang mungkin lagi rebahan aja di rumah gitu ya, gak apa-apa, kita merapat lagi sekarang ya sore ini, karena aku udah siapin deretan playlist lagu terhits pilihan yang bakal bikin mood kamu juga makin naik, oke? Jadi kamu bisa lepasin dulu semua beban pikiran dari aktivitas hari ini, kita nikmatin bareng-bareng suasana sore menjelang malam yang syahdu ini gitu kan, buat persiapan ngadepin lagi hari Senin besok gitu ya. Dan gak anywhere, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan, adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya, pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

97,7 Produ FM Edo, teman terbaik kamu. Rock music dari Charlie XCX, ya kan? Jadi bikin mood kamu makin up di sore menjelang malam ini. Pastinya masih bareng aku juga ya teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 Manado. Kali ini kita mau bahas info-info yang update dulu aja nih ya, dari dunia hiburan ya kan. Biar kamu juga ada insight baru nih buat ngobrol sama teman-teman kamu gitu ya, tentang film-film apa aja atau apa aja yang lagi terjadi di dunia hiburan gitu, biar gak kudet-kudet amat. Apalagi kalau kamu emang pecinta film Marvel nih ya. Siapa di sini ya yang fans berat? Ada kabar super seru ya buat kamu para pecinta film-film dari Marvel ini. Karena baru aja diumumin di ajang San Diego Comic Con, Marvel Studios resmi mengkonfirmasi kalau Black Panther 3 bakal siap menyapa kita di bioskop pada 15 Desember 2028 nanti. Nah, yang bikin makin penasaran juga ya teman Pro 2, ternyata film yang disutradarai lagi sama Ryan Coogler ini bakal ngenalin sosok Black Panther baru. Karena seperti yang kita tahu ya, pemeran dari Black Panther sebelumnya gitu kan, mendiang gitu. Lupa deh aku namanya siapa sih yang jadi Black Panther di Black Panther sebelumnya itu kan sudah wafat juga gitu kan. Jadi udah diputuskan ada pemain baru juga gitu teman Pro 2. Yaitu aktor film Alien, yaitu film Alien Romulus, David Johnson, itu resmi terpilih buat memerankan karakter T'Challa 2 ya. Jadi kalau kemarin ayahnya itu kan T'Challa gitu, nah ini T'Challa 2, jadi fokus ke

Anak dari si T'Challa, Raja T'Challa. Kalau kamu ingat-ingat lagi kan, karakter ini adalah putra dari T'Challa dan Nakia ya, yang pertama kali dimunculin secara singkat di akhir film Black Panther Wakanda Forever di tahun 2022 lalu gitu. Nah, konfirmasi ini pastinya jadi angin seger banget ya kan buat kelanjutan kisah megah Wakanda di Marvel Cinematic Universe. Gimana nih menurut kamu kira-kira David Johnson bakal sekeren apa ya pas pakai kostum Black Panther nanti? Apakah akan sama keren dengan pemeran ayahnya kemarin? Kita lihat aja ya, kita tunggu lagi nih 2 tahun lagi.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan karena udah jam 7 malam ya, bahkan lewat 3 menit gitu ya, udah saatnya aku izin ya mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita masih punya satu lagi kabar heboh dari jagat Marvel Cinematic Universe ya. Jadi dengerin nih. Dan info terupdate kali ini datang dari Ryan Gosling yang dipastiin resmi bergabung dengan MCU. Waduh si ganteng nih. Marvel Studio baru aja mengumumkan kalau aktor yang sukses lewat film Barbie ini, enggak cuma Barbie, malah banyak banget, La La Land juga okay, ya kan. Aduh, yang waktu itu juga acting bareng istrinya ya kan, Eva Mendes. Aduh, ganteng banget dia tuh. Jadi centil deh. Dan dia nih bakal memerankan karakter ikonik yaitu Ghost Rider, sekaligus menandai debut resmi sang anti-hero berantai api ini di semesta utama MCU. Setelah sekian lama cuma jadi rumor panas, Gosling akhirnya dipastiin nih banget fix banget jadi wajah baru sang Spirit of Vengeance untuk film solonya yang dijadwalkan tayang tahun 2028 nanti. Nah, info terupdate-nya udah aku spill gitu kan ya. Dan dengerin info seru tadi sekaligus juga jadi penutup kebersamaan kita ya, karena udah jam 7 lewat 4 sekarang ya. Sorry ceria, edisi weekend harus berakhir sampai di sini dulu. Seru banget bisa nemenin waktu santai hari Minggu kamu gitu ya. Mulai dari tadi juga udah gabung sama Pro 2 Jakarta untuk relay top chart bareng gitu ya. Terus juga ngobrolin macam-macam tadi ya, ada pengucapan dan lain-lain gitu ya, sampai info-info update ini. Dan apalagi ya, udah ya. Pokoknya buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati berkendara. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat ya, dan nyiapin energi baru lagi buat menyambut hari esok. Dan semoga pilihan lagu dan juga info-info yang udah aku spill tadi bisa jadi mood booster juga yang pas buat nutup weekend kamu kali ini. Selain ini, ruang dengar kamu bakal langsung dilanjutin sama Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Lydia. So, akhirnya aku Vika Hamzah pamit undur diri dari studio dari ruang dengar kamu sore ini. Thank you banget ya buat kamu yang udah setia dengerin dan gabung juga sama aku. So, have a great night. Selamat beristirahat ya. Dan juga sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Good night and bye-bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Alinka Vistina dan Dresden Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1000 pengunjung.
0: Flash Info.
2: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

Iya, masih bareng teman Pro2 kembali dari kawasan Puncak Tikalo. Pro2 mana teman terbaik kamu? Gantian lagi. Malam hari ini jaga malam, saatnya aku Lydia Karisti temenin teman Pro2 setelah tadi kalian di sore ceria ditemenin sama Vika sampai jam 7. Kali ini jaga malam bakalan temenin teman Pro2 seru-seruan lagi spesial di hari Minggu ini jam 7 sampai jam 12 malam. Apa kabar teman Pro2 kalian malam hari ini? Semoga lagi happy, lagi senang banget ya. Terus lagi sadar. Kenapa aku bilang sadar? Karena kita udah hampir di jam-jam garis finish nih ya, menikmati akhir pekan di hari Minggu ini ya. Paling pasti kita masih bakalan temenin teman Pro2 seru-seru lagi malam hari ini. Jadi tenang aja untuk kamu yang malam hari ini cuman di rumah aja, tetap bakalan happy pastinya bareng Pro2. Selain itu juga teman Pro2, gimana kabarnya ya? Untuk teman-teman Pro2 yang hari ini lagi menikmati pengucapan syukur Minahasa. Halo Minahasa semuanya, selamat malam. Semoga lagi dengerin kita juga di sini ya. Seru-seruan bareng kita di sini, apalagi buat teman-teman yang dari Manado, yang dari luar Minahasa lagi pasiar pengucapan, karena emang hampir setiap hari Minggu udah oras-oras pengucapan di Sulawesi Utara. Jadi pastinya bakalan rame banget dan sibuk banget gitu teman Pro2 tiap hari Minggu. Yang paling pasti buat kalian juga yang lagi di jalan ya di seputaran kota Manado, lagi menikmati waktu malam hari ini, ataupun lagi di jalan baru mau balik dari pengucapan syukur Minahasa Induk, semoga perjalanan kamu pulangnya lancar, aman, dan pastinya bawa stok yang bikin happy ya. Apa itu stoknya? Dodol dan nasi jaha atau nasi jahe ya. Apalagi kalau misalnya udah bisa berkumpul bareng keluarga yang di kampung ya, di Minahasa. Karena Minahasa ini tuh besar banget, banyak banget, ada terbagi-bagi titik pengucapannya. Dan pastinya walaupun memang ada mungkin sedari tadi siang ada sedikit kemacetan menuju ke sana, kita harap juga sih malam hari ini teman Pro2 udah gak terlalu macet. Walaupun ada beberapa titik yang mungkin tetap bakalan macet ya. Namanya juga semuanya menyerbu Minahasa gitu ya teman Pro2. Tapi yang paling pasti bawa stok cerita dan kemeriahan juga, kalian bisa kumpul-kumpul bareng orang-orang yang tersayang, keliling dari rumah ke rumah gitu ya. Apalagi yang udah ketemu sama teman saudara yang sebenarnya udah pada lama sih gak ketemu ya. Aduh happy banget. Sebenarnya aku juga pengen pengucapan sih tadi, tapi ya gitulah ya. Gak masalah, aku harus kerja malam, takutnya gak keburu gitu teman Pro2 ya. Karena terlalu banyak stok nasi jaha dan dodol bakalan aku bawa, kendaraan jadi lambat ya. Yang paling pasti semoga kalian udah menikmati makanan juga sedia yang disediakan oleh teman-teman kita yang di Minahasa ya. Semoga malam ini juga bisa bikin kamu lebih santai dan recharge lagi kembali tenaga kamu gitu ya. Dan yang lagi di jalan, nemenin kalian dalam perjalanan, aku masih bakalan puterin beberapa single buat teman Pro2 nanti juga. Tepat di jam 8 kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta untuk mendengarkan Pro2 Internasional ya. Aku temenin dulu dengan beberapa single buat teman Pro2 malam hari ini, menemani aktivitas malamnya kalian yang mungkin lagi di jalan juga. Semangat dan pastinya tetap fokus teman Pro2, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Girl, we need to run this back.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, sambil dengerin Olivia Rodrigo, teman Pradua menemani aktivitas malamnya teman Pradua. Aku cuma mau ingetin aja nanti tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dulu dengan RRI Pradua Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Pradua Indie Nasional ya. Nanti kembali lagi di sini di jam 9 malam, pastinya masih bareng Lydia Karisti. So stay tune aja di sini di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya Pak?
1: Betul Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro2, setelah kurang lebih sejam kita bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta untuk mendengarkan Pro Indie National ya. Semoga boleh menginspirasi kamu juga, apalagi di dunia musik teman Pro2 yang baru aja memulai. Nanti lagu-lagunya bisa dikirim aja ke Pro2 gitu ya. Okay, teman Pro2, kali ini aku kalau mau bilang soal yang namanya musik atau talenta-talenta anak muda zaman sekarang, emang banyak banget. Dan kayaknya teman Pro2, talenta Indonesia bukan cuman bersinar di dalam negeri, kali ini semakin kesini gitu ya, semakin kesana Caila, semakin jauh gitu ya bersinar ya. Jadi banyak juga musisi atau aktor Indonesia yang sukses mulai melebarkan sayapnya ke panggung dunia. Nah kali ini ada kabar juga yang membanggakan dari industri serial Hollywood, di mana dua penyanyi Indonesia, ada Agnes Mo dan juga Anggun, dipastikan bakalan tampil di serial Amerika Reacher Season 4 atau Season 4 produksi Prime Video yang tayang mulai 12 Agustus 2026 mendatang. Nah teman Pro2, sedikit cerita, dalam serial ini Agnes Mo ini bakalan berperan sebagai Layla Hout, sementara Anggun memerankan Emisa Hout, ibu dari Layla. Nah keduanya ini akan menjadi bagian penting juga dalam cerita dan bakalan diperkirakan berada di kubu yang berseberangan dengan tokoh utama Jack Reacher ya. Jadi bisa dibilang penampilan perdana mereka ini bakalan diperlihatkan lewat foto first look yang menampilkan karakter penuh misteri. Bagi Agnes sendiri bisa dibilang proyek ini menjadi momen comeback ke dunia aktingnya setelah kita tahu dia memang berfokus karir di dunia musik secara internasional juga. Sementara untuk Anggun sendiri mengaku sangat antusias banget ya ketika ia kembali bisa bergabung atau bisa bergabung dalam serial aksi populer ini. Yang paling pasti teman Pro2, bikin kita bangga dan merasa keren banget gak sih teman Pro2? Semoga aja nanti penampilan Aksmo dan juga Anggun itu makin membuka jalan bagi talenta-talenta Indonesia lainnya yang pastinya bakalan bisa bersinar lagi di industri hiburan dunia ya. Bukan cuma informasi tentang Agnes Mo dan Anggun, kita bakalan ngobrol juga updatean malam hari ini dan bakalan ya ngobrol santai lah ya teman Pro2 jam segini gitu loh, udah mau 9:30 ya. Kita bakalan ngobrol lagi teman Pro2, pastiin aja tetap di sini ya. Di Pro2 Manado. Di Pro2 Manado, teman terbaik kamu Lydia masih bakalan kembali.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: London.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika bagimu Jakarta adalah keramaian, maka bagiku Jakarta adalah kesepian yang penuh dengan harapan. Wildan, 29 Mei 2018, Jakarta Selatan.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: It's Music Trap Day.

Oke, Teman Radio masih bareng Lydia Karisti malam hari ini ya, menjelang jam 10 malam ya. Aku masih bakalan hadir dengan obrolan malam hari ini yang mungkin aku ngambil topik malam hari ini yang cukup bikin kamu kesel gitu ya. Oke, malam hari ini semoga walaupun emang topiknya agak sedikit bikin kesel, kalian emang gak benar-benar kesel ya. Karena mendingan malam hari ini udah tinggalin keselnya, galaunya ya. Fokus aja karena besok kita bakalan kembali juga kerja. Jadi fokus aja menikmati malam hari ini ya. Oke, jika malam kali ini topiknya teman perdua ya. Kayaknya topik yang bakalan gak pernah habis buat kita bahas gitu ya. Kadang bikin kesel, kadang bikin penasaran, dan kadang bikin debat kalau misalnya lagi obrolin ya. Jadi teman perdua, topik kita menurut kamu apa sih alasan orang selingkuh ya? Atau mungkin ada pengalaman dari kamu ya, dan menurut kamu ini alasan yang tepat ketika dia selingkuhin aku? Atau kamu ada pelakunya? Oknumnya gitu ya. Oke, nanti kita ngobrolin ini aja teman perdua ya. Gak tahu alasannya karena apa ya. Mungkin kalian juga pernah mengalami atau melakukan malahan ya. Dan menurut kamu alasannya karena apa sih teman perdua? Apa karena bosan, kurang perhatian, atau mungkin balas dendam gitu ya? Atau memang karena ada kesempatan aja? Makanya waspada gitu ya. Jadi emang teman perdua, malam ini kita obrolin aja ya. Bukan berarti aku ngejudge siapapun ya, karena kita masing-masing punya pengalaman juga ya. Jadi kita cuma pengen obrol aja, ngobrol, tukar pendapat, tukar pikiran, dan mungkin belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang ya. Jadi kalau kamu punya pendapat, punya cerita, langsung aja WhatsAppin kita di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851 9088 9797. Aku juga nerima DM dari Instagram teman perdua. Jadi kalau kamu pengen DM boleh banget, telepon, chatting, WhatsApp boleh banget gitu ya. Sambil juga aku sendiri pribadi karena nggak pernah merasakan cile ya, nggak pernah diselingkuhin, nggak pernah selingkuh gitu ya. Jadi aku lagi mikirin banget nih, alasannya kenapa sih? Apa benar-benar karena bosan atau gimana gitu teman perdua ya. Jadi kalau untuk kamu yang pengen bertukar pendapat ya, tapi jangan kebawa emosi ya, jangan kebawa galau ya, takut. Kita ngobrol aja malam hari ini biar ya bikin kita sedikit semangat gitu teman perdua ya. Nanti bakalan kita bahas juga kira-kira apa alasannya ya. Aku juga lagi mikirin kira-kira alasannya apa, sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku pilihin ya. Sedikit lagu yang mungkin cocok banget sama topik kita malam hari ini dari Lyodra, Tak Dianggap.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Flash Info.
1: Sahabat Radio tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.
2: It's Music Trapping.

Okay, Tomo Pro 2, Easy on Me, Adele ya. Kayaknya udah makin bikin kita galau dan udah mulai kesel gitu Tomo Pro 2 ya. Tapi udahlah ya, tahan dulu. Walaupun emang lagu ini terinspirasi kali ya dari kisah seorang Adele kali Tomo Pro 2 ya. Mungkin ada perasaan penyesalan di sana gitu ya. Di mana dia mungkin kisah dari perpisahan ya, kisah cintanya yang gak mulus gitu Tomo Pro 2, yang pastinya kita juga pasti pernah menghadapi gak sih posisi seperti ini. Dan menurut aku lagu ini cocok banget ketika kita lagi ngebahas banget soal yang namanya selingkuh ya, selingkuh atau diselingkuhin. Sebenarnya menurut Tomo Pro 2 apa sih alasannya Tomo Pro 2 ya kalian tuh selingkuh atau diselingkuhin? Ini bukan mau judge ya, bukan mau ngejudge orang gitu Tomo Pro 2, enggak banget ya. Ini aku sekedar ambil topik aja biar rame malam hari ini. Dan buat kalian yang pengen ngasih tanggapannya boleh aja langsung kesini aja di 0851-9088-9797. Aku tungguin ya. Oke, kalau ngomongin soal yang namanya selingkuh, pastinya semua masing-masing punya alasannya ya. Gak tahu mereka menganggap hal itu adalah biasa atau seperti apa ya. Tapi kalau menurut aku sih hal itu adalah kayak sebenarnya gak harus kita lakuin gitu Tomo Pro 2 ya. Karena ketika kita udah menetapkan hati untuk komitmen dalam satu hubungan ya, ya udah sama orang itu aja gitu ya. Sama kayak aku bilang tadi nih Tomo Pro 2, ada mungkin alasan dari orang selingkuh mungkin karena bosan aja ya, pengen sesuatu yang kayak lebih menarik perhatian gitu Tomo Pro 2. Atau memang cuman karena ada kesempatan aja. Karena semuanya terjadi juga kadang karena ada kesempatan gitu Tomo Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal yang namanya selingkuh, banyak orang yang mungkin langsung bilang ya udah karena dia udah enggak cinta gitu Tomo Pro 2 ya. Ya namanya cinta kan bisa dipupuk gitu ya. Aku juga bingung nih Tomo Pro 2. Kalau ngebahas soal hal yang satu ini karena jujur pribadi belum pernah ngejalanin juga ya, belum pernah diselingkuhin atau selingkuh gitu Tomo Pro 2 ya. Tapi ada juga mungkin yang masih merasakan sayang kepada pasangannya tapi tetap selingkuh. Nah loh, kira-kira menurut kamu apa nih ya alasan orang itu bisa selingkuh ya? Kadang menurut aku ya masalahnya bukan cuma sekedar soal cinta, udah gak cinta atau cintanya udah berkurang atau sebenarnya masih cinta ya, atau bisa jadi juga karena komunikasi udah gak jalan ya si Tomo Pro 2 ya. Karena dalam membangun satu hubungan, buat aku komunikasi juga menjadi salah satu hal yang berperan penting ya. Atau hubungan juga yang udah terasa lumayan lama yang sebenarnya kayak bikin semuanya terasa biasa aja, mungkin karena udah kelamaan gitu Tomo Pro 2 gitu ya. Tapi apakah itu semua bisa menjadi alasan buat selingkuh? Nah ini pasti menarik banget untuk sama-sama kita bahas. Nah menurut Tomo Pro 2 seperti apa nih ya? Dari selingkuhnya dulu deh Tomo Pro 2. Kalau menurut aku ya ya kenapa adanya selingkuh? Karena adanya hubungan gitu ya. Jadi bisa dibilang juga karena ada kesempatan. Mungkin ketika hubungan udah mulai terasa biasa aja dan ketemu sama orang lain yang kayaknya agak sedikit berbeda dengan pasangan kita, perasaan tertarik itu mulai muncul gak sih Tomo Pro 2? Nah tapi masalahnya ketika memang udah muncul perasaan tertarik gitu ya, karena mungkin merasakan hal yang baru dari cara berpikir orang itu atau cara orang itu memperlakukan kita gitu ya, kalau udah mulai terpikir tertarik ya kayaknya jangan langsung iya deh jalanin juga sama dia, enggak ya. Jadi kita harus pikir lagi nih, ternyata orang yang kayak gini nih yang bisa membangun kembali kayaknya suasana pacaran yang udah mungkin terasa biasa jadi terasa baru. Apa salahnya sih kita komunikasikan sama pasangan kita gitu ya. Tapi kita lagi gak bahas jalan keluar ya, supaya gak selingkuh. Kita lagi ngebahas apa alasan orang-orang selingkuh ya. Yang menurut aku ya mungkin karena emang udah ada kesempatannya kali ya Tomo Pro 2 ya. Tapi gak tahu juga sih, mungkin kita bukan orang yang beruntung kali. Lagi sial aja ketemu sama orang yang
Tukang selingkuh gak sih sama per dua ya, nanti bakalan kita bahas juga ya. Buat kamu yang pengen ngasih tahu tanggapannya kamu atau ngasih tahu alasan menurut kamu alasan orang selingkuh itu apa sih ya, langsung aja gabung di sini sambil kita dengerin satu singlenya Mahal ini buat kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash
1: Info. Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.
2: It's Music Trapday.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo. Ayo.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Prenu, emang panjang banget kalau kita ngobrol soal yang namanya selingkuh ya. Tapi kali lagi-lagi kita bukan ngejudge siapa yang melakukan atau siapa korbannya gitu ya. Tapi kita sedikit berbagi aja. Siapa tahu lewat ngobrolan kita malam hari ini ya ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi. Dan pastinya yang lagi menghadapi mungkin bisa memperbaiki lagi hubungannya kalau emang masih bisa gitu ya. Oke, kalau bicara soal yang namanya alasan selingkuh, pasti masing-masing pribadi punya alasannya sendiri ya. Untuk mereka yang mungkin udah sempat melakukannya gitu ya, atau korbannya sendiri, pasti udah mulai kepikiran nih, kenapa ya yang lalu itu diselingkuhin, atau kenapa yang alasannya untuk selingkuh itu apa ya. Sebenarnya sih teman berdua, kalau hubungan kita bahagia, katanya sih kita nggak perlu selingkuh. Setuju nggak teman berdua? Karena sebenarnya ada faktanya juga nih teman berdua, kalau dibilang benar-benar bahagia, kadang hubungan yang kelihatannya baik-baik aja, sering liburan bareng, posting foto romantis, tapi ternyata tetap ada orang ketiga gitu ya. Bukan cuman juga dari kayak orang biasa kayak kita, bahkan pun banyak ya di luar sana di media sosial orang-orang yang bisa dibilang secara kacamata kita tuh punya segalanya, kayak harta tak ada, terus cantik iya, dan menjalin hubungan juga kayaknya apa balance lah, sesuai ganteng cantik semua dua-duanya punya karakter yang baik dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata kejadian juga ya. Jadi sebenarnya masalahnya ini bukan karena hubungan yang baik atau yang buruk ya. Kadang emang masalahnya ada di cara seseorang menghadapi yang namanya godaan. Setuju gak sih teman berdua ya? Karena memang godaan ini jadi satu-satunya jawaban ya teman berdua. Ketika kita pengen benar-benar jadi pribadi yang setia sama pasangan apa enggak nih teman berdua, karena godaan itu di mana aja ada pasti lah teman berdua ya, apalagi buat kalian-kalian yang secara karir udah lumayan gitu ya, terus cantik ataupun ganteng gitu teman berdua ya. Jadi sebenarnya godaan itu di mana-mana sih, tergantung dari kitanya aja. Nah, kalau emang, kalau menurut aku ya, kalau emang kalian nggak ada niat dan nggak tergoda dengan hal itu, kayaknya kalaupun ada seseorang yang ngasih perhatian ke kamu dan kamu ngerasa itu hal yang baru dan kayaknya memang kamu mulai tertarik, sama kayak Lili bilang tadi, mending kita konsultasikan ke pasangan kita ya. Mungkin dengan cara perhatiannya itu kamu bakalan lebih ngerasa happy hubungannya. Kasih tahu aja sama pasangan kita, siapa tahu dia bisa berubah mengikuti apa yang kamu inginin gitu teman berdua. Asal jangan ngerubah sampai gimana-gimana ya, karena masing-masing kita juga nggak ada yang sempurna gitu yang dalam menjalin hubungan gitu teman berdua. Apalagi kalau misalnya kalian udah berniat hubungannya serius, mending dari hatinya kamu deh komitmen dulu. Apakah kamu emang bisa sama satu orang aja, tapi ketika ada godaan kamu

Yang namanya hubungan mending dijaga ya teman berdua. Karena banyak di luar sana yang belum bisa sampai detik ini menjalin hubungan. Masih jomblo kayak ya. Oke deh teman berdua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin juga malam hari ini topik kita ya. Alasan orang memilih selingkuh. Sebenarnya banyak banget alasannya ya. Karena kebetulan juga aku bukan orang yang punya pengalaman di bidang ini. Secara umum aja aku ungkapin untuk teman berdua. Dan kayaknya ada salah satu juga yang udah kita bahas tadi yang menjadi alasan kenapa orang selingkuh atau diselingkuhin teman berdua ya. Yang paling pasti kita nggak berharap untuk terjadi ya dalam diri kita ya. Ini sekedar ngobrol aja dan berbagi pengalaman ya. Semoga juga kita bisa menjaga hubungan kita bersama dengan pasangan ya, dengan siapapun, menjadi baik ya. Kalau mungkin menurut kamu hubungannya sekarang biasa-biasa aja dan gitu-gitu aja, mungkin bisa melakukan hal yang baru bareng pasangan gitu ya. Yang penting masih normal aja gitu teman berdua ya. Kalau mungkin juga kamu pengen pasangan kamu berubah supaya kamu bisa merasakan cinta seperti baru atau cinta lebih dari sebelumnya, nggak ada salahnya untuk dikomunikasikan gitu teman berdua. Semuanya bisa dibicarakan asal kamu mau aja ya. Jangan tiba-tiba udah agak lain nih. Nggak bicarain udah agak lain ya. Mendingan dibicarain aja gitu teman berdua dengan kepala dingin ya. Kalau emang dari kedua belah pihak kayaknya nggak ada titik temu ya, mungkin bisa dievaluasi lagi nih hubungannya kalian ya. Pastinya semoga topik kita malam hari ini boleh juga menemani aktivitas malam teman berdua. Ada yang masih terjebak dengan kemacetan gak sih di pengucapan teman berdua? Semoga udah enggak ya, semoga udah aman. Semoga juga kalian udah ada yang udah deket rumah, ada juga udah di rumah, dan kayaknya jam segini udah harus banget istirahat kali ya teman berdua ya. Karena pastinya besok kalian udah gedebak-gedebuk lagi tuh pagi-pagi ya, aktivitas pagi lagi ya. Oke teman berdua ya, kayaknya segitu aja dulu untuk topik kita malam hari ini ya. Thank you udah dengerin kita, dan seperti biasa nanti tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah aku bakalan hadirkan jazz musik. Pastinya juga jazz musik ini bakalan menemani kalian sampai beristirahat di tengah malam nanti jam 12 ya. Thank you banget untuk semua teman Pradua. Kita kru-kru dari Pradua senang banget bisa temenin kamu seharian ini ya. Dan di terakhir partnya jaga malam ya, Lydia sekalian juga pamit dari ruang dengar teman Pradua. Tapi tenang aja, aku jagain lagu-lagunya sampai jam 12 di sini ya. Oke, yang lagi di jalan hati-hati, yang udah di rumah selamat istirahat ya, dan terus dengerin lagu kita. Aku pastiin lagu-lagu dari Pradua malam hari ini di Jazz Music bakalan bisa bikin kamu makin relax pastinya, dan bisa beristirahat ya. Kalau gitu thank you teman Pradua ya, tepat di jam 11 kita dengerin Jazz Music bareng-bareng.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

0: Didn't see it then, but now it couldn't be clearer.
1: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.
3: Jazz Music. Pro 2 FM.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia. It's music trap date.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik, kalau tak sumbat di got, kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tongpe agama memang lebih dari satu. Mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab, formo jaga sama-sama.

Paman Pro 2 dengan terdengarnya iram musik di maka saat ini berakhir sudah. Seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini Minggu 26 Juli 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Eka Risti atas nama seluruh kru dari Pro 2 yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Paman Pro 2. Kita berpesan untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Manado.

pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di tanggal 27 Juli 2026. Dari puncak tinggal terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin bikin posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Masih bersama saya Mama Ei dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Teman-teman Pro 2, inilah info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng Jihan Nabil Umar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama aku ambil dari rri.co.id, di mana Marvel resmi umumkan Black Panther 3, David Johnson perankan Putra T'Challa. Marvel Studio resmi ngumumin kalau misalnya film Black Panther 3 akan tayang di bioskop tanggal 15 Desember 2028 dan pengumuman ini disampaikan dari panel Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026. Melansir dari Screen Rant juga, teman-teman, Minggu 26 Juli 2026, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler. Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu, Marvel juga ngumumin aktor David Johnson, di mana bergabung sebagai T'Challa 2 atau Putra T'Challa yang telah beranjak dewasa, dan dalam film tersebut ia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dari rri.co.id, teman-teman Pro 2, Ryan Gosling resmi jadi Ghost Rider di MCU. Ryan Gosling sendiri resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider, dan pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026 sekaligus mengkonfirmasi film solo Ghost Rider di 2028 nanti. Melansir dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper, dan proyek ini akan menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Dalam acara tersebut, Gosling juga mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider, dan ini jadi salah satu hal yang paling dinantikannya dan membuat ia senang. Kolaborasi ini juga menjadi kerja sama besar kedua antara Gosling dan juga Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis pada 2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2 datang dari Indonesia, di mana sukses besar Visinema siapkan sequel film Jumbo. Rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir Variety juga, teman-teman, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film animasi lainnya. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangannya, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema, Angga Dwi Mas Sasongko, mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang di 2028.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 di jam 6 bareng Jihan, teman-teman. Tetap dengerin Pro 2 FM karena aku masih bakalan nemenin kalian di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

93,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, di Spadel. Selamat pagi teman berdua. Aku nemenin kalian, ada Jihan di sini sampai jam 10 nanti gitu ya. Happy morning in Monday morning. Apakah hari ini berjalan dengan baik biarpun masih pagi? Dilihat dari cuacanya semoga iya ya. Kedepannya buat teman-teman yang mau kerja gitu kan, yang lagi siap-siap, atau bahkan buat teman-teman yang udah ada niat mau melakukan sesuatu hari ini, semangat buat kalian semua. Yang punya space time jangan sampai lupa, seperti biasa kalau pagi-pagi aku suka bilang apa, hirup udara pagi dulu, itu bisa menghilangkan stres sedikit. Kenapa kok stres pagi-pagi? Iya, kadang-kadang tuh kita suka kayak gitu gak sih teman-teman? Kayak udah mikirin hal-hal yang belum kita lakuin, terus kita jadi stres sendiri, moodnya jadi berantakan. Kita hirup dulu udara pagi yang sangat asri ini, dan sangat amat cerah gitu ya dilihat di Tikala sih kayak gitu. Gimana nih tempat kalian? Semoga juga sama gitu ya. Aku sekali lagi bakal nemenin sampai jam 7 nanti. Terus juga nanti bakalan ada updatean-updatean yang bakalan aku share buat kalian semua. Jangan sampai lupa ya, aku minta info traffic. Biar bisa dibagiin juga ke sini. Tapi kalau misalnya emang ada dari kitanya, nanti bakalan aku sharing. Ada perkiraan cuaca juga buat hari ini, dan tentunya lagu-lagu yang bikin kalian tambah semangat. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu. This is 97.7 Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anak P perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Jihan teman-teman Pradua, pengen ngasih tahu masih dengan Sunny Picture juga gitu ya. Di mana Resident Evil udah ngerilis cuplikan filmnya. Jadi semua platform media sosial di Jumat minggu lalu gitu ya, 20 Juli 2026. Dan ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu karena karya ini tuh diproduksi sama Sony Picture yang berkolaborasi sama PlayStation Production dan juga Konstantin Film yang disutradarai oleh Zack Cregger. Jadi ditulis oleh Shai Hatton dan Cregger sendiri, Resident Evil ini dikemas dalam genre scientific yang akan dirilis 18 September 2026. Dan film ini tuh durasinya 3 jam 30 menit juga, dibintangi oleh Austin Abraham dan masih banyak lagi. Ini salah satu hal yang aku tunggu-tunggu dan juga teman-teman tunggu-tunggu gitu ya. Jadi kita dapat tambahan film lagi nih, referensi film dari Sony Picture yang aku tahu udah beberapa film tadi udah aku sebutin, sekarang ada lagi. Gimana? Udah kepikiran bakalan seperti apa filmnya? Atau masih dengan harapan-harapan kalian dengan Resident Evil yang terakhir gitu ya teman-teman Pro2? Yang pasti kita berdoa aja semoga ini sangat amat sesuai dengan ekspektasi kita masing-masingnya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.